ngaje akashwani leni shwen chik tang ni me chu zo chik charu kasata akashwani delhi ne sngol la hindi yang testing ne original nasul sarza

Multang Dell Testonas gulna yang fintech companies gulna deepfake detection choche se circle tan po choche la lab chas pel to de do tena chok la memas gulna jang jang biometric kun skop te borches tang nam tok chani login chokan gunika shang za te jukshe yang peni tang dell te kazuk she la cisco la sms tang email yonkan gulna zik sin duk che la khadas pel to de no shame zongs pun kunje dolme khalse jinda chungis pel lopte newsletter edition tang po shische odang se damka tola cha de no ina tang yam po akashwani leni tana sultan

0: dakhsang ejaran es punso dorje tangyam pu junglu bo sanazaz diringi tiwatilani digrim bo sonamangdus khong basgo gamyulna jukzazateno khong tangyam pu laksi nyo baglen zatkani lunguni skola itiwatilani digrim bo sanaza sankan langyas deni kazukkenang ata skidla stakstemde lyangdu ga cirka ju singa ta laksi skiston gaston kazuk sik zaden na de te changme na ngata Stax temdel jiktang ata yang sirkajik rgugun jiktang zadin jiktang ata skyodano te na onang del te dirin ata skundon pa skujap sona wang dos khong ata bas go gamyul na juksa zate no te sangme sang ngol la ni nge sona wang dos le le luntin khai gamyul pes ka doni digri mina nga thuses la raga su tang yang po jule jun ka sa jo
1: ya no ne ju
0: ka sa sona wang dos le te ta ngata te ni la sing ata chis kiston gaston jing ata zaden nang te be nang ata stax temdel jirguk che sik tang yang po yangata lusal chesi mangata sirka mamang pigo teno kasaju teni changme sa songon la sona mang dule ra gazuk shi jun tangata yang drink bakma shi lenche shi ini scaps ni changme sa songon la teni gazuk gazuk re kangata thuknang re zade teni ngata lure ngata zade shi kyodan kasa
1: kasa no no tangata bakma khong a che sang han la tangata lu mane ta mane sita khu mane bakme mane khu shade sa sa met ka pa le gona mane zug na ta go mang bakma tisas bisas mane ta khu mang po ko le ta de changma mane ma yue la mata bakma kyung a cha sang han la nga ta nang na bing a sang han la yak chik skarme gal ta se mata de sang ma tem del dik dik bija ga ne de ne ji sang ma zon bija chi ga ne da nga ta bakma kyung a cha cha si yak po la nga ta ta ma na ko yul pa ta nga ta de na lazmi nang ta ma na nyos ben dun nang ta de na zog la a jang a ba po ba pun de sang ma zon chuk se nang de ne nga ta ta po rang ta nga ta ma na dadar basta che singa da sirka yong na la le da ama sang bek da go lor ta ja ga zik sanak pa le da on po jo se ja ga zik na on po su ga on po na ta rang rang on la ta di ja ga thik du gela du ni de ja ga ne di tashis pa izuk chi go sha du izuk azuk chi go sha du ale sang ma pings pa le ni de na jak skar ma da se de na dang dang bak ma khong a che che se jak bola dang dang han la ta ko na sang ma dus pa sang de dus pi na ne de na tsikyang se nang ta ko man dadari nga ta sirka yung ano arele ta ko dadar ta de ta ko iskim solja ta man adun gus pa yale dadar ba stat pa yane dena dadar stat de nang ane dena dadari lutang se nga ta wadu isang ma azuk jo na kwa nano
0: tsikka sa shkyo jo ta nga ta ii dadar ngun stat sa na ta tewe nang nga ta yang dadar stat ka ni lu khen kan bu nga ta yang pama tsang ba tsok regi ungo shena gazuk shiong chan tewe nang kaza
1: ta jung na ta phama sang banak pa no ta nga ti ngang rang rang yuli thim jo de pa ta nga ta nang jot ma phema yong na pa le nang dukan ne khong a man lu she go she man khak chen ng do le ba da dar ta chan si lu
0: ka
1: sa na de na yo de na pa le ta man de na chi sang ma che sang ta ko tor so na nga ta man de sang di yo de na pa le man go na de ji lo nak tan da mo ta de na mong lo du ji de to ta de ga bar di tak se ono sir du tak se ono le ka ta kar yang ono le ri xi yang yang nang matur sa yang man de jam ji ga ye du minuk pale ta ko rang ras man ka pho ye ka man yang sang chu se yang du de na yang ni tar so na nga tak se wa nong le o de sang ma tak se man ta yang ta de na ji ta man tem de le melong de sang ma ye de na ko ye le o de sang ma ye lu ye de na ko le ta man
0: na lu na chu de tsak ka sa
1: lu na chu man de gu sak pa ye de na ko le mul kan melong al sa ga ma ko ra de gu jus mu jun na ma yam se de ta de sang ma ye de na ko ye le ओ दे सिरका थंग मा तांग से इने ओदि गना फामा जंगानि छागा फुले जेरि दायंग जन नंग जन मे लक्त फुल गुज मे फामा संग बे बुइ छक्त तो फुल जेरि ओ दे जोसि गा यों यों दु पता हन नेस देमले लिलु सांग मा सोंग मा सोंग
0: कसस के जु तोन तक बु नि गा तांग सु यांग नंग ए फेमा जि जा देन नंग खोंग लु खेनि जुस गसा खक्सन जक कसा जु त्यो नंग यम पु कसा सोना मंग दु दे तांग ता दिउ जुरसुम जुर पता इ दिगी तोक पे का गजुक सिक मोलि नंग ता दिउ जुरसुम जु सेंग ता गजुक सिक यंग गोसेनो कसा
1: dagare no ne diu jursum diru gale ta han ma gare ta de sok di jin yong du ya yong chas ta ta de un ni na dak se chok la yong ma shi yong ju met pa la han ma yong ma na ma thong thong ya le mane diu ma na jursum pa ma na to shok pa chan ma na ta han me ma han je thong me ne da dak sa den de sok di yong de du ta dak sa de sok yet na me da ta chang pa ta ma song ya le ta o de chok la ma na met kha me dang pha ma chang ka ni mana med na yang chilo lu be ma la shesa men yang chik chik mana yang shes kan ji de ga yong khong se dang go sa ma no le dak se luang le mana
0: si ka sa ka sa ka sa ngan ma ni yang ata diwi nang ata zur sum yong chok ka sa
1: o yong de ka ma yong thong thong
0: ta tyo nang yang ata i dadari ka yang mi chang chas te zuk chana yang ata stem de chuk se sok si yang ata yong chena ka sa
1: ta do yi nong no no da stem de lang ata stem de lar sikan sum ba sang de na chang go mana de sang ka mana na sang ka yong go sa lok le mana ga zu ge yang mana ata de se lang na bar di gin na mana bar di mana gan de thop nang ata bar di 경세만 내가 딱고 사는 거래. 나 근데 갈때 양만 lo mana ta ga chi lo pa ndo mana ma thop na yang da da bi ga dis yang dik do le yang ta mana pha ma sang bi song ba sang den na lo ka kal the ma thop na ine da da bi ga yang dis yang mana yang lo bi yang do le trim si ga se
0: ga se ga chu tes ding na nga ta yang sul chot sa che suk te zu gi nga ta yang lu re ga nga ta ta shi spe lu re ga nga ta sa che zong do ba te thop bi ga ga zuk shik mo lin ka
1: ta de na da da ta pa sang no no na ta de na da da ta de na ga ta ba sun la ta de ga nga ta yang dun gi pa se ta yang dun tang pha ba na ba le o do le chot dal dang ga sa no le yang da da ji ji de sang ma ga zu gi the Samala Lantan cell, the other Lokarang, the other get you, the Samma Sangju, the Chichi, the Chigang, the Tonin, the Kan Besamadula, Lantred Goshaju, in a Pogla Korang, Foxy Korang, Chin Gana, Susan, Gana Sang, the Samala, you sang, or the, you know, LA, then a young Foxy young. Yangs na soklamana nakachige dano pale ta agar kisum di tu da jere sok ta den nakchige dano yale o de sangmala ni bima danda landang ko sano yale an nang ma chiti kan bola ene do mana dai nang ta mana lan mana sarsa ta ko ingus benang iska philok nang kan bola yang mana gyalai she se na mana iska mana danda tang sano pata in nang bima za bik yang phams kan jose yang za bik na na user yang kan la le ta mana lu ye jes kasper ta ko ye do bima lang ye nang ta de jam chi yang ta de na use yang kan la yang mang po go re yang ta sa do chem le ta yang dem cheru yang mana go ro des pesang yang za bik yang bima za bik phams kan jose yang ta ko yang use re yang ta khata kre zore do use pesang de yang nang ma le pu de no pa le ta yang
0: skit do nang sono mang do de ta dakse tu zanga ta te zuk shik zik kan ji zuk shik na ta zik tu pa ir go lu ngun ta sal sana mixal Pulsang Salkanji to Sisto Pacasa Juka, Mimun Nata Yamana, Halang Zilin Situ Situ Sik. Nena Kazuki, Nanman, Spezia Darsena, Kazuki to Scanman, Itoshi Yonjena, Yangata, Lusalin Gabas Coaches, the Circa Yonjena, Kazuki.
1: Oh, you know, that ducks out to the pile, him, and below Nangan, but Mana Lut Nangan Mulamana, Pulsak Tangsimana, Tang de Sakta Indigmadian of Panoya, Mana System de Laman, Mujidi Manata. Matang gol gol shadow gyal yo de soksi mana golli sirka mana tanga tan la taksi mana shirigina artune ko han la yetkan la odu mana mana gana med mana ta ko mana sangrik ji she samen na hal ya nangma ji te wa salim nang de la mana phima sang mana sangrik ma she nang mana temdel jik mana sangmal la shir go she mana la taksi yong che she ni yunu mana khorang samshik suwa chiga che nang mana taksa milob she sang med ta no paile ta ko kitab mana khorang Ngatanya korang gurmeni juga ngatanya syirik lesku mana korang kitab mana snap korang kitab cinmu mana sumping ziarah le. Dia nama mana korang maksudnya syirik korang tak korang gaya nang mana. Dia sangma mana sir sir lah mana jangan samkan jika dua pat kan jika mana jangan cah nyampu yang sang nyampu nono mana tak galu lah. Tak di taksi gulung lah tak mana yang semua kau senang pada ini yang zaman sunnah met balai nazu tang senang pada doang yang mana yang nyaksi korang yudin aku le. Oda nangsin mana korang cie sang mana dia sesang mana yudin aku le. Oda zola mana ten sam tengah tang kacchan jadi dah. Rangka dua payud met duka le. Tapi mika dua peg met dani ku mana ku ngata digala nok mana dah ngati lu labu senok tu bakso ni lu kacchan tu zena dua yang diga menu le. Tapi muzik tang zirat balai mana bakso ni lu mana ngata bak mek kong asong bana mana. Lui tang cacing mana sedut gula le, song pasang mana dadar setacasi lui yang mana sedut gula, bak mek mana atas tembel lah, udah sama mana kacang duk payah le, udah nak joksi inok dah le kas.
0: Kasar.
1: Oh riba cacas buat adu enok, nang lan luar nang tangatang ta tapi ini ang mana rade duga mana payah le, mana dalam pulsak tang mau sebab dah, nang dalam pulsak tang si filok nang mana rade nang duk betah, wena yang sirki sirki ika yang riba mujud yang cawas betah le, mana nang malang lumang puisi sen nang ta, tapi yang ya blog yang tang cawas ba. Oder zosi yang apa
0: itu? Tuh nang tayang kata berga kurcis si solji yang tu pa. Tapi na, tapi topi yang kasuksi moni kata lumun salsa na.
1: Oh berga dah agar eh, yang berjanji yang amin orang orang cipti kure ta tu. Dene ayo dengan itu nak pa. Hina ta cipta unsur pa. Epalan mana dia nama pa dengan apa? Tadi nang nang orang nang ni gue je salsa gini ni yang gigi hudal ni. Tadi sangma yang lumang pa dengan apa le? Odang yang tu pa. Tadi yang berjanji yang dung sangma orang mana danda yendo mana seorang sangma yang sedekat mana juga curug boleh berga kure tim siang tu dah serkik orang hal nampala
0: kasaju. Tapi testing na, tapi ngata yang nang acut pacut, tapi testing na yang kasuk ngata serkaji ke, kaya ngata gosuk cint kasar.
1: Tapi nang acut na yang ganan nono, tapi mana tangkan iuliga ni mana yang agak ardhan rap janji, yang mana sega duk maju alang separan ngola, yang nang yang lu tangkan berjaya na ardhan rap tak orang. Yang pelong na di malah yang sesi nanti tu tangan aku main na yang jujur ni nang dukcet minimal nang kalau kertas tado yud na nang na tapi nang gugur lepas nang gugur rada nang yang gugur abis gugur tem
0: berde,
1: orang tem ke korang korang yud nang kalau, pada sampai kau mana luar ni terang terang mana sih kasong pasang, dekat na rada, tapi na deh na buat nang mal lepas nang ini odika ane kau juga dua sahun hal nang yang odika na yang nang mas odik tang na odik la yang tu la yang lain aku sana nang jujur dandas bela,
0: kas. Testing na, dini yang kata yang sirkan mereka gosu.
1: Ada na duk se, ada na skim solja don pay. Yang dina yang, ada na yang don tang sirka lebanok. Ini dina yang dina zola chordan tang se yang le, wadi yang tasis benang nyopan yang se yang chordan tang se. Ini dekana ini skim solja don ini, ada na sirka yang dekana sirka cina pojo.
0: Testing Natangata yang Namangata yang Sala Chaches Lutz or Yon Changer Dunangyampo Yangata Gorasi Lutzuk Yon Changer Potato Pekasimulin Casa.
1: Da Namang Tadena Da Nama Dying Rasibus can catch your pun on a young and sang that the Najus and Octad, the Zerbet can be the woman accounts by let Dying Bagma Zaluang than all the Louis and Goras Tangsan and Gorasi Louis and Ole and Don and Shizwish at Ado, Danangma being my mid cock denali. Dying man to the second man young the man among Pondo Pano, the diamond of Hurangata, Nati, the Ginjunkola, the Zamramid, my to the Sayang man. Manor was all times the man I had to be changed in Jiman among Pondo, but Angati, the Rutet is a metan of you. Udah soklah mana tayang bagma dengan lata nang cale tadi na goras tang segat lepai leta bagma tang se tadi na tentang betang falsa tadi na kurs jis tak kau tang gojal jis tang se trombing te trom sholeh nang dina kau tu sed nang jin ngatang goras tang gojle goras tang se goras lokorang luye dina gojle goras ilu sesang tang spa ini goras kias pali dina ini de dalah kacu de jere dina ngatang bagma de ngatang laga kacu kencu sih jika sonten gojle
0: Donang yang po tayangata no meshalo laxmula chishale kyon jukane lutso siatena so dangata yang zomojuyon menu zomotsal duchen teso se lurik ngata sal duk pata innang tayangata suwa makena bagma pingin jik tangsal kanjun pata de sirka un gazuk sing molin ngata odi sirka un gaka gasal chizin kasa
1: o tanno no bagma tsal luta ko taduang yedo no gele de lamo de gama babsang majusang basu ske zerka na yono kata luma na mangpong duk pale
0: chuten
1: para chuten para ringo ni ini dengan zola, dengan tadi, nanti nombor dia orang yul desa kita, desa mampun orang kita, desa kita, namlang seskarsin dengan tangan orang, paling tak apa kita cuma sangat lah, kan mata namlang seskarsin ni nanti sama lu sama sang tahu orang yang lewati sama nombor solo, demai jis dan lain, dengan apa kita bingsi kalau paling tak, dah sangat lah, ada zok stang sepasang ini, dengan yang kuasa nak kaji,
0: kasa,
1: sangatnya, nanti aku mana sangat sangat tang nadi sama paling, dengan lu nak kacik kata, mana dengan lain.
0: Laksi gaston skiston jik zaden ngata laks pa mimang sang me ngata la laksi lungun ngata shesin juk shes nang yampu tebe na teo khatan ngata shko dena galu ga kasal chizin ga saju che juna dakse ngata yang e spirit tus pinang dak sang ngata yang nyo baglen bagma tsuk ngata mamang pe ngata zat tuk ta zada chik po su sang ma e sko lang ngata tuk kheni juk go shas po dring ngata laksi kyoktong nachung sang me tuka shin mo jik dena dembe nang sona mang dus de te ta ngata tena nang yampu ga saju dak sang ngata tezuk shan zik tuka gazu kena ngat jis ngin bangata bu so ma jose deni ta lu ngini nang yang isuk ngata yang yang sung ngata gyur tang sang six tang gan dik tok dik ngata six tok pata te tok peka gazu kshik mulin kaza
1: ta do ta mandi no no mana gorang ta yo chik chik mana khaspa yo dole taksa ko mana ko taksa nga di lu lang du yang su dena spel tang se mandi no le korang han ma chi ga ga ga ga lu la ga yang yang spo chose dena nang jin tang se meni ko taksa mana ko yang si gong de yang de lu la yang yang si rik stan Oder so so sang mama na ninga ti mana sharing nang mathuna no ini sabi chuk se no yale mando da no onna no yale da nga ta mana velona da mani ga lui sirke dulang wosha mana hal hal yang lui se kan ya dong yong no lele da mani ji da mega dulcha shik nang de sang mang ta mana she nan sang ma ma khaksen no yale ta ko yang ta gam mil ma po ta ko yo nang met banak ba da mani sirka met pai na ju rang rang ta nga ta dalu zele zong la ko da mani sirka mana met ka mana jung nang atang mana atang samshigi nang damane sirka nang dulna mana yang damane yang khli khorang mana zosta mana demo jeno pale damane ka lupi ka dulta nas pasang kas
0: kas den ban nang suna mang duzle teni kasuk nga ta dang dri nga ta la se kasuk nga ta logic yod nang tengun dri nga ta shung se madug na kasuk khena nga ta dom na khirkyak zaz la mi jor ju se te te tuspika nga ta de lubo gosen sam nang nga ta topchez menu kasa ju te pia dri inna tuspina nga ta sang me teni tukak gamyula yuskan mimang jon bana tang pe gan ba tsupe Kazeno, the John Bangone Lynches, Gan Bangone Statchespo, Nata Rangini, Hanme, Nata Sirkaino, the Tet Sirkang Yansma Sugar, the Nirgan Batsang, Nata Stadin Scotches, and John Batsang made Lengoshes, Kachanino, the Iun Nata Shunse, Jugoshespo, Natang Sutsami, to Kazano, Casa Sonamanduze. Casa Sonamanduze, and Diring Yang Le Luntin Kai, Gamil Pescadoni, the Criminal Kodazate, and Natai, New Barlening at Sirkangina, Lumun Kazugata, Salgoshan, Tionan Delti, Gypsan Molchesa, to the Chesun Casajo.
1: Ni anu ni juga ngadi nang ejar ansang skap selcas pelanga ning tak pernah ansang tujuh je ju jule.
0: Kasa sankan langgas daksa ejar ans tiwatilan edikrim bo sanazas in tiwatilan edikrim kuntang yang po dringe gamyul peskalon edikrim tu stot sanduk ngah gonspa salazat jule.

dasang jara junu ne phe degrim sanasats degrim pulkan gunin pen sering lamo dang dol kar lamo yang degrim me kodik zat kanen pen lobzang nam gel ngaje akashwani le ne jun jektan sane chuzot ya dam pe chado kasata punsox palone salkani lorik sanasats